bejina bolom sana kreti dini nya lafie mohammed bacha tere te fo miniti dilinde na kaki kabako